0: ulang tahun kamu, kamu kasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

programnya Rapkui pagi hari ini akan menemani Sobat RDI semua. Silakan merapat aja di 0815 1468 9995. Absen you.

Jola Top di Kelapa 2 Tangerang. Salam sehat juga deh katanya, tetap semangat ya dalam semua beraktivitas. Sobat RD-nya juga gitu deh. Ada Julai-Julai dari BBHS Bogor. Sapa buat Kang Diki, Mama Intan, Kang Anim BK, Teh Yani Lawang Gintung, Kang Boy BCL, dan masih banyak yang lainnya.

semangat, jangan lupa ngopi-ngopi. Regensi cuacanya rada mendung. Mataharinya belum keluar kelihatan nongol. Wah, kalau di gedung Ainus ya, dia udah kelihatan tuh mataharinya. Apakah kita posisinya di lantai 5 kali ya? Selamat pagi buat Hasan di kawasan Jurumudi Baru, Tangerang. Hadir mat paginya apa juga buat semua fans dimanapun berada. Nggak ketinggalan buat para warga Pemalang Selatan. Ucapannya tetap semangat. Jangan lupa ngopi guys. Ngopi-ngopi, ting-ting-ting-ting. Dari tukang bakso gitu, ting-ting-ting-ting. Juga buat Medi Tiga Rasa. Hai juga nih, ada lagi Latisan Setiawan di sini juga ada nih ya. Waalaikumsalam deh, hadir di pagi yang menyegarkan suasana. Tetap semangat Aina, walaupun Jakarta infonya demo ya hari ini. Coba dong bagi-bagi info juga sobat RDI yang lagi nanti di jalan ya, mau ke 081514689995 boleh ke Facebook nih, mana nih ya Facebook. Wah, belum diposting, ya udah gak apa-apa. Nanti aja kita sapa-sapa lagi ya sobat RDI. Yuk ah, semuanya merapat nih pagi hari ini.

kamu 10, aku 11, kamu 11, aku 12 dah. Terus gitu aja ya Sobat RDI. 11, 12 nih. Oke, buat yang pagi-pagi hari ini ya, mungkin lagi sibuk-sibuknya lagi masak-masak ya, gasnya habis. Ini paling PR banget ya Sobat RDI. Jadinya waktunya agak panjang nyari-nyari gas dulu ya. Mudah-mudahan juga masih banyak tuh ya di tempat atau di sekitaran Sobat RDI. Nah, ngomongin soal gas Sobat RDI, pemerintah bakal menyeleksi masyarakat yang berhak menggunakan gas LPG 3 kg. Langkah tersebut dilakukan karena LPG bersubsidi masih banyak digunakan masyarakat yang masuk kategori mampu. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Sebumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM Laudy Sulaiman mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pengaturan penggunaan LPG 3 kilo dengan memperkuat pendataan masyarakat penerima subsidi. Menurutnya PT Pertamina bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dukcapil telah melakukan nota kesepakatan atau MOU terkait pemanfaatan data masyarakat yang berhak menggunakan LPG 3 kg. Nah, Laudy juga menjelaskan selama ini skema subsidi LPG 3 kilo masih bersifat terbuka. Artinya, seluruh lapisan masyarakat masih dapat membeli LPG 3 kilo dengan harga subsidi. Menurut dia, kondisi tersebut membuat konsumsi LPG subsidi terus meningkat dan pada akhirnya turut membebani anggaran negara. Dan juga jumlah tersebut yang pastinya akan terus meningkat begitu ya. Nah, dia juga mengatakan pemerintah sebelumnya telah melalui proses pendataan pengguna LPG 3 kilo melalui sistem berbasis swab. Pembelian LPG tabung 3 kilo berdasarkan hasil pendataan tersebut mulai diterapkan sejak 1 Maret 2023. Tahap berikutnya akan diarahkan pada pemandanan data dan juga penetapan sasaran pengguna LPG tertentu. Dengan demikian, penyaluran subsidi diharapkan lebih tepat sasaran sekaligus menekan laju konsumsi LPG setiap tahunnya. Selain LPG 3 kg, memang pemerintah juga telah mengkaji pembatasan penerima BBM subsidi juga ya, yang jenis Pertalite gitu Sobat RDI. Dengan memang skemanya sebelumnya sudah diwacanakan, masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite. Wah, nanti tiga, berarti

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Oktaria, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ayo juga buat Yadi. Yadi dari Cianjur nih, dimanapun berada, buat semua sobat RDI salam sehat aja. Epul Saipul bareng Hotin Krim, pagi aja ya katanya. Salam buat kru RDI dan pendengarnya. Reni Rantina, waalaikumsalam dari Medan hadir. Ada Medi, selamat pagi Medi. Hai juga buat Anita Fatih.

ceria Sobat RD, sesuai namanya. Dari Jilam Baru Jakarta Barat mengajak ngopi para keong racun katanya ya. Sama Ani Beka Saringa Tamat Pisan Anak Muda, Mahfudin dan yang lainnya. Pokoknya semua

di kawasan Parakan Bogor. Waalaikumsalam. Sapa pagi aja katanya buat Bunda Vini Kriswanda, Mr. Hai, Dayani Lawang Gintung, Gometi Rama, Kang Julai, Boy BCL, dan yang lain-lainnya. Sembari ngopi nih buat semua sobat RDI, yuk ah.

semua, terima kasih. Buat yang lainnya kita tungguin lagi nih. Mana ah yang mau pada absen-absen? Mau absen sekarang aja kali ya? Apa absen dulu? Dulu sekarang yang

Malaysia di Cipakuk. Ih, mirip-mirip ya, sama namanya Makil. Aku Aina, dia Nur Aina. Dan semoga aja sehat selalu, panjang umur. Salam juga katanya buat pedagang es loder. Moga laris kemanis.

hadir ada Salman Salman. Lagi dengerin ya di Bogor, Comas, Dampit, KRR. Selamat pagi buat semua RDI, sobat RDI maksudnya ya. Lanjut terus, ya diterus, dilanjut, dilanjut, diterus, iya dong, lanjut-lanjut terus gitu maksudnya. Selamat pagi juga nih, Medi udah disapa tadi tuh ya, Boy BCL gak ketinggalan katanya sambil ngopi sama goreng uli. Yo, uli itu enak banget loh, goreng uli ya sobat RDI ya kan. Uli paling enak kalau lagi panas-panas, kalau udah dingin agak-agak gimana gitu ya. Agak keras maksudnya. Batu Rigunawan, Nama Intan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Yanila Wanggintung, Bagas Mahesa.

0: Pucung Karangtengah Tangerang Banten. Masih bareng sama Aina dulu ya. Besok kebaru sama Kak Day ya, buat Mama Rifki. Salam buat pencinta RD dimanapun berada, dan juga buat Aina lanjut bertugas wae. Ho-ho dah.
1: Sini-sini aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Day Lopez aja di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Kumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo! Kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

0: Agustus, Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
0: Ya, buat Sobat RDI yang pastinya kamu masih bareng sama Inatita di program Nyarap Kuy yang beraktivitas di pagi hari ini ya Sobat RDI. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan Hot in Cream ya, karena bertahun-tahun Hot in Cream telah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot, olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot in Cream dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan, balurin aja Hot in Cream. Hot in Cream memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot in Cream sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot in tersedia dalam beberapa varian. Hot in Cream Original, Hot in Cream Strong, Hot in Cream Aromaterapi, Hot in DCL untuk redakan rematik, kesleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Hot in Koyu Aromaterapi, Hot in Balsam yang ekstra hot, Hot in Goyang dilengkapi dom aplikator dan cap pijat. Hot in tube ukuran 30 gram, travel size, harganya 10 ribuan. Hot in hot spray yang praktis tinggal semprot. Hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak, aktif maksimal dengan Hot in Cream. Hot in Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagram aja nih, follow Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn. Oke, buat Sobat RDI, masih ada nama-nama yang disapa nggak nih? Pasti dong.

pakai embuy, baru buah-buah katanya udah mandi, udah mimi cucu. Ya Allah, cakep amat dah ya anak orang. Oke, selamat pagi aja buat Mama Mia di pos pengumuman. Waalaikumsalam juga. Dari Tambora, amat pagi aja nih Aina, katanya Day udah 2 hari gak kedengeran, katanya kangen, serasa setahun, sabar bang, besok juga hadir lagi ya kan. Ada yang juga menanti Sobat RDI, Aina juga menanti tidur setelah aktivitas pagi, sebelum siaran. Oke, lanjut, katanya mau salamnya buat Najwa Tula Yinah di Jasinga, Bogor, Kabupaten Kluwung. Moga sehat selalu aja. Poim dari Ciledug menyapa juga. Pagi, siang, malam, bantengin radio RDI. Top dah. Waalaikumsalam. Salam buat fans dimanapun berada. Ada Eli, Ajo, Omes, Eri. Semuanya buat karyawan roti dimanapun berada ya. Lanjut, ada Ahmad Pisces Jembatan 5. Kamis yang manis seperti inya ini. Dan ngopi dulu yuk, ah biar melek dan tetap semangat. Oh ya, daripada Aina nih, udah berapa kali nih nguap nih.

Terus buat Adi Meong di Poncol Restari Pamulang. Waalaikumsalam. Mas Luri MS di Alfamart Brand Cikokol Raya Bedahan Sawangan Depok. Pokoknya jangan lupa bersyukur dan bahagia. Biar kebagian semuanya kita agak kebut nih ya. Ada Mama Lutfi, selamat pagi juga. Waalaikumsalam Mas Eko Setiawan di Kalibaru Timur 6 Utan Panjang Gang 14 Kemayoran. Lanjut lagi ada Lisa Giok di Babelan. Waalaikumsalam. Baru pulang nih katanya. Habis dari bidan nih. Yoloh.

0: ada Yara di Bekasi Timur. Eh udah disapa tadi tuh ya. Dari Bang Agir Rudi, biasa nih masih makan kroto aja. Dari Afrika Barat, jauh banget. Bisa ya WA ke RDI ya, nyampe gitu. Selamat bergabung buat Bang Abai, driver paket SPX aja deh. Moga paket kalian gak terganggu demo, cepat lancar sesuai alamat. Amin, mangat juga ya Bang. Ada Bu Atik, Wapokali deras absen juga hari ini demo di gedung DPR. Moga lancar, gak anarkis, katanya tertib dan mewujudkan wujud nyata apa yang dituntut. Selamat berjuang untuk saudara-saudaraku, katanya merdeka. Oh jangan lali ngopi. Ikut gabung lagi aja deh, nyapa katanya buat kamu yang ada di Cikupa. Dari Hadi di Cikupa, ucapannya selamat beraktivitas. Oh, buat Hadi di Cikupa, dari Tasan Minong ya. Ada Suprianto dari Bojong Meruyung, mau salam sehat aja deh. Kemudian Bu Hori kirim salam buat fans dimanapun berada, spesial buat Indomaret Cabang Bogor 2. Mama Rosita ikutan bergabung di Burjo. Ada juga nih, puncak yang dulu di sekitar rumah katanya, ke rumahnya Mbah Mardi dan calon besan mertua Pak Margono atau mantan kekasih namanya Roviana. Wihlah, disapa dia pagi-pagi. Lanjut lagi dari Majenang Cilacap, ikutan bergabung ada ya, siapa nih, Mang Utai dari Rangkas. Kemudian juga dari Permata Hijau, Dede Apik di bawah pohon toge. Dek, geser apa dek, jangan di bawah pohon toge mulu. Hai. Ada Ibu Evit dari Depok, halo Ibu Evit. Hai, ini ada lagi Titin Damayanti di Pancawangi. Selamat pagi aja deh buat para pejuang cuan katanya. Satu lagi ada Yana dari Pondok Cabe. Hadir, hadir, hadir semua yuk.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarapuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarapuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream atas pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Progres penyusunan RUU perampasan aset, kedatangan Presiden ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau gempa, hingga diskusi dua negara untuk kelola Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 27 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi 3 DPR menargetkan penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Habibur Rahman, RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 minggu tersebut. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur sekaligus mengecek penanganan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sesampainya di Nagekeo, NTT, kepala negara langsung memimpin rapat penanganan gempa yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hingga Senin lalu, pemerintah mencatat korban gempa sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak di Jembrana, Bali, Selasa lalu. Prabowo menyampaikan, program ini merupakan langkah strategis pemerintah menuju kemandirian

mekanisme pertukaran informasi, pengaturan lalu lintas kapal, dan penyediaan layanan maritim serta keamanan yang diperlukan. Sebelumnya, Teheran menyatakan hanya berfokus pada pembicaraan dengan Oman sebagai negara yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut juga ditegaskan terpisah dari negosiasi dengan Washington yang terhambat. Selanjutnya, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti berkomitmen memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dari potensi fraud dan kejahatan cyber. Strategi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan BI yang akan dibawa Destri jika mendapat amanah memimpin bank sentral. Destri menyampaikan penguatan sistem pembayaran tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons perkembangan ekonomi dan teknologi, sekaligus mempertahankan kredibilitas dalam menjaga stabilitas. Berita terakhir, Timnas U20 Indonesia tengah menatap kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiga laga di grup H akan menjadi ujian dan pembuktian bagi tim asuhan Nova Arianto setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba. Beberapa pengamat mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh tim Garuda U20, antara lain kemampuan mengonversi peluang menjadi gol, serta kesabaran kolektif tim saat kebobolan terlebih dahulu. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menjalani laga pertama grup H dengan menghadapi Malaysia, Senin, 31 Agustus 2026, pekan depan. Hindari misinformasi dengan hanya mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi dan terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik warga, tetap semangat Kamis Manis untuk hari ini. Yuk kita lanjut-lanjut lagi warga berita-berita hangat Kafe Dut pagi hari ini sampai jam 10 nanti, sisa-sisa waktu ya. Asoba. Ya udah, berita hangatnya menyusul warga, update dari antaranews.com juga siap kembali kami hadirkan menemani aktivitas warga. Tetap semangat Kamis Manis hari ini di 27 Agustus 2020.

Iya, baik keluarga bersama Avan Lida yang satu ini di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya. Warga juga mungkin udah dengar ya, kalau Anda pengguna medsos warga di NTB, bagaimana beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan warga dengan terdamparnya seekor ikan orfish tepatnya di Pantai Pink Lombok Timur warga. Nah, apa statement atau komentar dari Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA NTB warga? Kami akan hadirkan informasinya untuk update antaranews.com pagi ini warga di Cafe Dude. Ya, warga Mandalika, informasinya Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA NTB mengungkapkan munculnya ikan orfish yang dikenal sebagai ikan kiamat yang ditemukan terdampar di Pantai Pink Lombok Timur pada Selasa 25 Agustus merupakan fenomena alamiah dan bukan penanda bencana warga. Hal ini diungkapkan Kepala BRIDA Nusa Tenggara Barat atau NTB 1 yakni Igede Putu Aryadi di Mataram kemarin. Menurut Aryadi, terdapat beberapa faktor biologis yang mendasari fenomena tersebut, di antaranya faktor kesehatan dan usia. Ikan yang mengalami penyakit, cedera fisik seperti patah tulang atau sudah memasuki usia tua akan kehilangan kemampuan berenang secara optimal. Selain itu, warga Mandalika, faktor selanjutnya pengaruh arus. Ikan yang dalam kondisi lemah tidak lagi mampu melawan arus laut dalam sehingga perlahan terbawa ke perairan dangkal sehingga akhirnya terdampar di pantai warga. Jasad ikan yang masih kokoh akan mengapung dan terbawa gelombang hingga ke tepi. Sementara itu jasad yang mati di tengah laut biasanya akan hancur, kecuali jika struktur fisiknya masih cukup kuat untuk bertahan selama perjalanan migrasi yang panjang. Aryadi mengimbau masyarakat agar tidak panik atau menghubungkan fenomena ini dengan mitos hari kiamat maupun bencana alam besar seperti gempa NTT warga. Dan ia mengemukakan faktor lingkungan seperti suhu air yang rendah, arah arus, dan kondisi gelombang memegang peranan penting dalam menentukan apakah bangkai ikan akan sampai ke pantai atau tidak. Peristiwa ini juga mirip dengan kasus terdamparnya paus di Bima yang kerap terjadi sebagai dinamika alam biasa. Oleh karena itu, warga pihaknya menghimbau untuk menyikapi fenomena ini secara rasional dengan mengacu pada riset serta publikasi ilmiah yang valid, bukan karena mitos atau karena tahayul. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
7: It's magic. The best music for radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini. Sambil nunggu jam 10 nanti kita di MBL warga ya, sesaat lagi. Yang belum tersambung dengan TikTok Mandalika Media, silahkan warga bisa follow saja ya, biar bisa bergabung juga di situ, di siaran live-nya MBL warga Nggi. Biar banyak teman-teman kita berkakak kikik juga di situ ya.

beberapa kejadian di sekitar kita warga G, termasuk ini dari Lombok Barat. Warga dari Kabupaten Lombok Barat diberitakan aktivitas pelayanan publik di kantor desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, lumpuh pada Rabu 26 Agustus kemarin. Hal ini terjadi karena kantor tersebut mendadak disegel menggunakan tumpukan bambu. Penyegelan yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya ini membuat seluruh akses ke dalam ruangan kantor tertutup warga, dan kepala desa akhirnya juga lapor polisi warga. Ya, oke, itu comotan informasinya.

Dan Masya Allah luar biasa ya, semua stakeholder SKPD, OPD, warga yang bergerak begitu masif di Desa Sade warga G. Dari mulai Dukcapil, ada ASN seluruh lingkup Pemkab Lombok Tengah juga ikut membantu membersihkan puing-puing kebakaran atau sisa-sisa kebakaran di Desa Sade warga G. Begitu juga dengan warga yang kemarin warga G, uangnya juga ikut terbakar di situ warga. Kalau masih ada fisiknya warga ya, itu bisa ditukar warga G. Bisa ditukar karena Bank Indonesia itu memberikan layanan penukaran uang rusak di lokasi terdampak. Setelah melalui pemeriksaan dan pengukuran fisik sesuai ketentuan, salah satu warga terdampak bernama Warman di situ warga ya, juga bisa menukarkan penukaran uangnya sebesar Rp7.676.000. Alhamdulillah ya. Kan banyak nih yang di capture di media sosial warga nggih. Uangnya juga ikut ludes terbakar warga. Jadi BI hadir di situ warga ya. Termasuk juga kelengkapan ini, administrasi kependudukan ya, catatan sivilnya seperti KTP, KK dan surat-surat penting dan berharga lainnya. Dukcapil juga hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak di Desa Adat Sade warga nggih.

0: Sementara Radar Lombok juga ikut memberitakan seekor ikan orvis yang dikenal sebagai ikan laut dalam ditemukan di kawasan Pantai Pink Lombok Timur 25 Agustus kemarin warga G. Ikan ini ditemukan oleh beberapa anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Orvis ini merupakan salah satu ikan yang hidup di laut dalam dan jarang terlihat di permukaan. Kemunculannya kemudian dikaitkan dengan mitos yang berkembang di sejumlah negara Asia termasuk Cina dan Jepang bahwa ikan ini kalau sudah naik ke permukaan itu sebagai pertanda akan terjadi gempa bumi atau tsunami ya. Namun hingga kini belum ada bukti ilmiah yang memastikan kemunculan ikan orvis ini dapat digunakan untuk memprediksi gempa maupun tsunami. Kenapa ada pendapat seperti ini? Karena jelang beberapa hari ketika gempa dan tsunami di Jepang, ada 12 ekor orvis warga itu juga terdampar di sekitar pantai di Jepang ini warga. Sebelum terjadi gempa dan juga tsunami di sana warga. Itulah kenapa masyarakat banyak yang bermitos warga ya. Kalau ikan ini muncul berarti pertanda ada akan ada gitu warga ya gempa bumi. Dan tsunami Allah mudah-mudahan hanya mitos saja warga Gi, karena perkara kapan gempa, kapan terjadi tsunami dan musibah atau bencana lainnya ya, hanya Allah lah yang maha pemilik kuasa warga Gi. Itu juga comotan berita dari radarlombok.co.id pagi hari ini di Cafe Dut. Wah, ini ada yang keren juga beritanya warga Nggi, ada korban yang diketahui hendak menumpang menginap karena berencana kembali ke Bali pada keesokan harinya. Namun sekitar pukul 4.40 WITA, mantan istri korban menyadari korban sudah tidak berada di dalam rumah. Saksi kemudian mencari korban di sekitar rumah dan saat itulah korban ditemukan sudah tidak bernyawa di pohon jambu yang berada di area kandang kambing warga ya. Ini katanya sih tidur di rumah mantan pria 40 tahun ditemukan meninggal ya. Kalau lengkapnya warga bisa searching di radarlombok.co.id okay? Karena kita waktunya sampai jam 10 saja pagi ini di Cafe Dut. Kita sampai di sini menuju warga okay? Untuk berita-berita hangatnya. Terima kasih buat Mas Gambek yang ada di Malaysia pagi hari ini sudah absen ya. Terima kasih juga buat warga pemerintah Malaysia yang sudah mendukung dipadamkannya api di hutan belantara Kalimantan warga Nggi dengan dua pesawat waterbombingnya. Ana nggak tahu jenisnya, tapi yang jelas pesawat ini canggih banget ya. Cuma 12 detik aja itu udah mampu membawa sekitar 6.000 liter air ya untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan. Lah Indonesia nggak punya. Aduh. Negara yang begini kayanya nggak punya pesawat untuk memadamkan api di hutan Kalimantan ya. Padahal peristiwa kebakaran ini setiap tahun selalu berulang dan terjadi. Bahkan banyak petugasnya yang menggunakan cara manual ya. Bahkan sama Pak Presiden kita disuruh memadamkan api menggunakan ubi, tepung ubi ya. Aduh Pak Prabowo, beli pesawat Pak, baru canggih ya. Liburkan dulu MBG-nya seminggu lah, kita punya 5 lah pesawatnya warga mampu kita beli ya. Yuninite warga, yunin netizen ya. Baiklah warga, terima kasih kebersamaannya dan Hana langsung saja undur pamit diri. Sampai ketemu di MBL sesaat lagi warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat jadi warga Konoha ya warga ya. Dan juga tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dengu. Kopi Dengu. Dipersembahkan oleh

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Selamat datang.

Tipak Pelunggu Senamian sak masih begawian Eli Embejmu. Sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan Bajulu Mandalika Budaya Lombok.

pagi warga Tapak Malar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruan-ruan yang masih penok batur kenedang pada maulid warga ge jelsa mangkin menarak pada maulid tenda. Selamat merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang jauh tutup acara nan warga.

amun warga Jakmasin badek niki napiaran lomba-lomba memeriahkan Maulid Nabi Muhammad lek gedeng pelunggum sami lek masjid biasa nggih. Sila marabiasa warga penyilaan nada janden penyilaan maulid nih warga lagu penyilaan MBL lenggi marabiasa le 0815707684 mungkin jalangan WA bau insyaallah wansa sehat terun napiaran sound niki warga nggi atau le jalan telepon biasa le 0815707684 bare tempuh-tempuh niki sa le live TikTok sa wah abesen nggi. Oh harap ruan ke Ayu Unsur ruan niki ke karuan datang. Baret senggol-senggol baret teki-teki enan warga nggi. Moniki jadi lagu buka jebak ke julut sila warga jadi kalu alu nggi teparan dek laku aneh kedua dake en kepi enah.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Nur Aini binti Jumli, alamat semula di Dusun Ai Gereng, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 17 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mufassal bin Ma'in sebagai pemohon. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Lalu Sapri SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Anda masih bersama Anda untuk pagi jelang siang hari ini di MBL. Sebelum kita lanjut temui-temui kita di MBL warga, kita update kembali informasi dari antaranews.com warga. Kali ini masih dari rumah adat Sade yang terbakar warga. Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Patul Bari mengatakan rekonstruksi rumah adat Sade setelah kebakaran direncanakan sesuai dengan kesepakatan masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya dari kampung wisata tersebut. Jadi terkait bentuk dan jenis rumah adat yang akan dibangun ditetapkan untuk tetap melibatkan tokoh masyarakat Sade melalui forum diskusi kelompok terarah atau fokus group discussion atau FGD ke depannya. Hal ini warga diungkapkan Haji Lalu Fatul Bari setelah melaksanakan rapat koordinasi di posko penanganan bencana di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan warga, langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kembali tetap mempertahankan nilai adat dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jumlah rumah adat yang terbakar sebagai dasar penanganan lanjutan. Selain rumah adat, pemerintah daerah juga melakukan pendataan terhadap fasilitas umum yang ikut terdampak, termasuk tempat ibadah dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan tersebut. Ia menegaskan penanganan setelah kebakaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlangsungan budaya masyarakat Sade yang selama ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Warga Mandalika, menurut Bupati, kerugian dampak bencana kebakaran ini sekitar 34 miliar rupiah. Ya, sementara itu warga Mandalika, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penanganan setelah kebakaran telah difokuskan kepada masyarakat yang terdampak sehingga untuk desain rekonstruksi masih menunggu hasil kesepakatan bersama. Ia mengatakan untuk biaya kebutuhan rekonstruksi rumah adat Sade tersebut masih belum diputuskan, namun pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan rekonstruksi ikon budaya tersebut sesuai dengan bentuk sebelumnya warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.
1: Mandalika Budaya Lombok.

Pada jadual maulid tenenggi soalan jak pak kades jari yang warga onyak-onyak seregemoy yang laun pak kades ya. Yunik goloh pak kades darmaji luwe lalu lain maulid beliau nge onyak-onyak lagu mun lebih berkah jak oper anjuk niki yunik kena pak kades darmaji ya. Barat senggol-senggol saat tamu ile TikTok warga nge temuit langan julu muri sila ya terimaan warga le 081757076864 ile WA baun cobaan masih warga nge sila saiza pertama.

0: lanjutan warga, temuin tuangan tekniki warga. Penuh yak jawab salam nani warga nggi, alhamdulillah penuh dengan sapa agenda menu. Mandalika budaya Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkan dinarak senyum dengan saya lepas salam niki warga. Nggih, hadin sande nyebeng lalu suara doang bawa nyebeng kena ke. Malam tanggal tua ya, tanggal pitu lekor.
1: Tanggal tua ada malam malam ada datang yang parah nyebeng.
0: Nggih, saya jalan niki. Kelian ni.
1: Ya ya, tak tahu zaman lalu dan lupa kena ini nado. Zaman itu lalu.
0: Milih betengat lah singkini, betengat am dekuah bedait dekuah. Oh, Pak Majid, lain suara kan Pak Majid. Masa nak pernah lalu undangan maulid tem lain suara nani. Pernah lalu nasi kuning kan. Kaya kena kaya.
1: Nasi kuning kemai.
0: Iya, dia nasi aku liwat je.
1: Mereka nak ada doang. Dia ni nak nasi kuning mana? Buruk.
0: Dede wane kepe ngak baik menujaan. Waduh, tenon. Sing kena jari jam apa kuning nasi ke? Ane aruan ane apa nak lalu temu yang kebareh ni?
1: Ane lawasan dulu.
0: Gih.
1: Lalu lawasan apa rena? Anu dari Pengantin.
0: Hah?
1: Iring Pengantin.
0: Iring Pengantin.
1: Di bayar ni.
0: Oke.
1: Bila batu air pengantin, air pengantin, kenalin.
0: Pengantin, arana? Pengantin. Arah nih ring pengantin, ya.
1: Nah iya, mana? Siap. Aku sama dari sana, dari Mandalika aja, silaan ya, kerja-kerja.
0: Siap.
1: Ini siapa yang lalu pulsa, mendengar pulsa dan milih.
0: Tetuan lah sing.
1: Tetuan sing mana? Dari pulsa dan milih, ada semarang pulsa.
0: Oke.
1: Ini ada sama bertugas ya. Tetap sehat, bayarnya, udah panjang umur di Indonesia.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan tetap masih kemoko, hanya kita lebih dompet. Parah sing beli anu, nak pernah?
0: Wah, nenek pernah lalu, mama pesilak mau leh tapi lalu lalu bawas.
1: Parah sing beli anu, pernah? Mak, ini ada mana yang sambut ni?
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipe Pak Majid dari Lombok.

lanjut dan Malik pamacet bae paling julu anu warga jauh-jauh di Lombok Timur jari penelpon sak pertama nenggi. Araran Bos Sukari niki warga Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk dua RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja nggih. Lo kejauh tahun Bos Sukari niki warga.

Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang dan sehat sekeluarga, amin. Terus Didi yang dan Niki Wargengi. Lalu Tata Pradita, Jabondare hadir. Rasa karak geng klelik Jabondare ya, drak sideran. Bang Fajri yang dan nyimak nggih tampiasi.

0: Karena seke sila warga saya jadi temuan ke arah-arah Nagul Cek Nagul Cek atau Piah Piah Yan hadir nggih tampiasi Sukerare hadir Mbah Hana lalu Tahta Pradita Rani Kinggi Aulia Dangkem hadir terima julu temu yang malik warga mandali kebudaya Lombok
1: makin asik lho ke bawangnya
0: aneh an maulid bater cerita
1: maulid lemak tanggal tulung keselima
0: astagfirullahaladzim ya darah tanggal tulung keselima di warga deh gak mainan
1: sehasan deh maulid maan maulid selik masjid
0: iya maulid doang wahana itu menujaan
1: maulid lagu maulid doang
0: iya anu wahana
1: salam-salam dulu.
0: Pira kilo kupas bawang teh dan molah keruan upaan.
1: Arek sekilo nya lah, bega-begaan 300.000.
0: Ya salah no.
1: Baren deka seupaan man.
0: Ya salah no lah lasingan Pak Presiden, wi no 700, betul no.
1: Angka ngendi 700.000?
0: Iya wah. Siap. Aneh-aneh menjambi lagu.
1: Salam dulu tipe Malena. Arwah penjari jajah-jajah tema anak.
0: Oh iya tau. Mantang jauhan pada iya.
1: Mulut. Dendet mulut. Aneh mulut.
0: Mulut doang. Siap.
1: Semenara jauh proper untuk lau asik.
0: Lau malik sekedi.
1: Angkanya kena kentung jurang yang gerunung.
0: Lau unsi jembatan. Enak sekedi tuh. Deket batu jai.
1: Angkat nak menonton ilegal runung jambil ya nangeng.
0: Oh iya kedengke. Aneh itu.
1: Salam tipe selapun benang nu warga Mandalika. Saya maulid mudahan saka sak berkah pemilik masjid.
0: Nggi.
1: Request lagu Kumbang Desa.
0: Kumbang Desa.
1: Berni.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan tetap sehat
0: man. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketemu yang kene warga bilu pake hitungan payu ya. Kumbang desa kance iring penganten. Karin sekek silak Mandalika budaya Lombok. Aduh sakit kentok. Halo. Ah, mun sakit teluk kentok ya sabar bejulu warga nggih cobaan Malik sabar. Masih ngeraos kanci sinyal soalan warga. Ya sapaan Malik niki warga sahadir-hadir niki nggih. Si Syam saranen dan niki warga nggih. Ardi Hardians, ye aran Epen Suara, ye wah, engkak penasaran masen. Abang Gundul enda warga nggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papu Gaga percek. Waalaikumsalam. Salam Kahana, masih inget Man Playboy. Saklae hadir kembali. Ambe deh ingetan Man Playboy. Ambe tau balin lupa ak lagu lae warga nggi. Batur lae soalan. Masih marah nilai Mandalika bahasa Nabang Gundul masih nggih. Denurul Denuril yang dah pada nih ki warga pertanyaan. Maya Jumayan, waalaikumsalam nggih. Lek sembalun saya niki denar arah dan sembalun hadir. Terus saya dan niki warga isi sehingga nomor istri juluk Bayi Sujarlan lek Kalimantan Tengah. Berempe Pak Sujarlan nama niki asap kabut ele Kalimantan Tengah.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Niki kumbang desa wargi judulan kumbang desa gitu tuan, bukan aja kembang desa. Anu si kenget lagu niki warga lo batu bolong gih arak lek bater karan aneh ay lupa kula aran ane batu bolong no dan masih hirup kaya munde erup ya, di lain tempat ya. Ih gamak kenyering yang kesiaran nak Ogi Paris dia iya ruan Mbak Hana nih tumben dengan setre. Lemak Jakawi topeng, lemak Jak warga. Ya Allah, mereka sakit ya kelelik lo nak baca komen warga. Harap ruan Harni yang dah lek jana pria nih ki warga. Alhamdulillah masih kayak ngatan nenggi. Ya ajak tio ki Paris tio di tahun naran aku. Salam tipa Didi Apriandi oleh Embung Karung Basen Haris nih kenggi. Harni jana pria insya Allah masih kayak ngatan deka bedaet jak muk tanduk ruwe menggi lagu muka bedaet nih ke le pekan atau le rorong jak mau mandi perkenal diri yang kena Harni jana pria jak get lupa ak badek ruwe menggi aran jadi tuah bedaet malik soalan warga. Ara le jelateng niki warga jelateng 2003 suara kejayaan Mandalika masih ya naran. Lagu layak sampai silang ke? Jun Sola Taraniki salam kenal dari Taiwan. Lo juluk buka WA baru arak ruan Mbak Nisa Nurwidia niki ele Singapura ke? Ndem tekiriman pendat juk Singapura niki Mbak Nisa. Soalan Malaysia kanji Singapura niki warga arak agenda penting dalam beberapa hari terakhir ke? Ya ampun pemerintah Malaysia niki turun ikut membantu memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan niki soal acara negara niki warga niki berberu na temui negara niki ya beose-ose si pendetan warga niki atau pada marah di Singapura anda warga aneh terima bantuan juru Indonesia niki soal nikmat berdua pesawat itu warga. Terima temu ya julu mai warga empat baca malik komen ile TikTok nggih. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik, warna yang cantik.
0: Aislah, ini arak kepeng beli kah?
1: Anak ni arak buk legur ni.
0: Aran pada iya.
1: Legur mau Jazali.
0: Sambil dan bau kecimal ya dong onikan dan
1: bau
0: dan bau kecimal lah.
1: Apa betul ah?
0: Mau narak lagu sawah video klip njak bau.
1: Amak
0: Bahar.
1: Au.
0: Milen ngupi apa milen merari?
1: Milen merari.
0: Gisi lah. Amak Bahar.
1: Iku ane mana au?
0: Au ane. Au ane.
1: Salam salam ajiru. Pertama, semua tersayang kita sehat. Widya Pujut, bajang listriknya juga.
0: Sampai lain Widya Pujut nah.
1: Widya? I repot, jemput Mako, no, karunya salah, mau kan mana?
0: Oh, nggih. Jadi bos Mako doang aran batur-batur di kenggi mangkin.
1: Oh, iya doang.
0: Kak iya.
1: Terus bulu bea.
0: Gye.
1: Terus pejawe, salam pejawe orang kan enda. Terus saya nalu bea, terus kayu rane, kayu orang rondon, terus sina kecang. Saya enda. Ina insi kalau moro kodo-kodo ina nuri, pejang ompong. Terus saya enda. Culin, pula-pula pun bahana.
0: Oke. Okay.
1: Bahana kita sehat, rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fani, La Vegas, niki warga ki. Ntar dulu kedung sawah, wi kena Umi Karimah niki le pondok le Darul Muhajirin ki. Acara Maulid sawi kan, iya tok samperin beliau ki. ya Allah, si hebat berdaitkan cumi padahal lilit laek naon mun umi ja nggih lagu beliau ja denuah napiara denuah berdaitkan cumi dan nada padahal alumni heboh jari nilik pengajian nggih. Mudah-mudahan sehat umi. Yak lalu acara maulid lek muhajirin maka kole-ole mu kalue bandeng jarin akalu aluk berkat kenggi. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, gih tetap ceria dan seawet muda umi, gih nile darul muhajirin nile pondok dalam, gih. Mulut heboh, mud bedait kance sak girang-girang bedengah radio Mandalika, gih. Sandi uah-uah bedait, oh niaran meneng. Masya Allah luar biasa ya. Papu Raska, Papu Rizky, piran ya maulid nih keteduun hak dua niki warga. Badek jak wansak badek nge. Wansak Priri, Ronas, Panci, Jembung, Piring ini ya. Mandalika Budaya Lombok.
2: Makin asik maulidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu elek suara doang di narak kepe dengan suara. Ya lemes lah soal suara dia non tidak bisa berbohong elek suara.
2: Ada ceri-ceri aku kena salah
0: gorja. Ulang salam. Iya kena para andek terdeteksi pak DN masih insya Allah
2: kembang angin mana?
0: Kembang angin gih berkembang angin oke.
2: Okay. Lapor bateri semua mau lihat apa tuh kebedaan rapel dia?
0: Dendek warga masa nak buka dos satu tampesan mau ni ya hamule jak tanggung rakyat nah.
2: Sedemak datang bakso sulit
0: tengah
2: tidak sama rencana.
0: Wah, hak ahat, wih, wah.
2: Ambil bercerita nanti, kan bercerita
0: wah. Angka wah, saya bercerita dengan ni.
2: Angka nanti, kali wah, kali aku yang asli ya.
0: Wah, saya peririk pering, engkau berketuan.
2: Berarti ya, ganti-ganti, anu, wih, cari.
0: Enggi, enggi.
2: Oh, mentujaan.
0: Mentujaan.
2: Bawa saya ke sama macam ni, jalan-jalan. Pokoknya, saya bersama, nanti. Salam kompakan, salam persahabatan, salam sehat, deh. Buat
0: maya
2: TM,
0: ada
2: tetap
0: isi
2: nanti TM. Ya Allah,
0: jermatiin.
2: Tetap sehat. Semoga ilmu sabarokah dijadikan sukses ini dunia sampai akhirat. Siap. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Din bani, seluruh salam. Menanijat takut untuk para andarak kepengen kaya buka dusun ya. Ara-ara ni nak soleh sendah niki warga. Salam kenal nggi. Ara sakana ni jak tetap kayak bedengah bahasa niki warga Agul cek nggi. Siap handeman berteman bergabung sila nggi le Mandalika Media.

0: Helmi satu. Endek nenek Lombok doang, Lombok Timur doang, Helmi. Lagu bisa sampai ke penjuru negeri, ele dunia ya. Pokok narak streaming kan cara kuota nih ya. Nggih, nek menara tama niki Alba 05 Al Ghazali nggih. Lagu mun versi kecimo lanjak den tidak memenuhi tampiaran syarat untuk mengudara nggih. Salam sehat dari Masun 90-an. Oh, elit fans Mandalika tahun 90-an, Leman Lendang Nangke niki ara-aran nan moga jaya nggih. Siap. Ara endah sok titip salam. Oh, wah baru baca nan warga. Produk Lombok jojo sawit sambil dengar lagu Lombok kan nggih, tampiasi. Hilia waalaikumsalam nggih. Menojak sendeman juk lagu Ama Bahar niki juluk warga Ama Bahar milin beli kering kering selewok juluk niki warga nggih.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya, mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.

0: warga masih di MBL. Wah, 05 menit terlebih ya Niki Nanada. Pokok kan dia berutang lagu kuasi lagi. Arak baik, bater keluarga milen tenak lalu begibah. Mending kat enak lalu ngaji. Lalu tenak begibah teonin, ya Allah. Oh, bekuni warga. Jam pira zona kaula muda, Mbak Hana lawan jam 4, tenggi. Aku jak ndek mtaon ke? Ndek taon. Eh, Papun Elisa Febrianti akan ben lo ndek taon, amno. Pelinggim dong, Sande Bani, rapat juk studio. Hey. Selapu mau sila warga nggi, sawah pada komen, sak like, sawah share, rendah siaran TikTok atau warga juga samangkin tampi asing nggi. Menoja iya pamit bejarinan warga. Allah ilinani lek tepesan lagu Syama bihu behepas. Bare kembek lek pesona Mandalika, ya Allah. Wak pamit menujak warga nggi. Tampiasi ampura narator sasala pesona Mandalika kareng seberak tot bedait malik ke warga lek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok le MBL jak nyandang julu warga mentung nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Progres penyusunan RUU perampasan aset, kedatangan Presiden ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau gempa, hingga diskusi dua negara untuk kelola Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 27 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi 3 DPR menargetkan penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Habibur Rahman, RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan

0: pembahasan dalam 8 minggu tersebut. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur sekaligus mengecek penanganan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sesampainya di Nagekeo, NTT, Kepala Negara langsung memimpin rapat penanganan gempa yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hingga Senin lalu, pemerintah mencatat korban gempa sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak di Jembrana, Bali, Selasa lalu. Prabowo menyampaikan, program ini merupakan langkah strategis pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Proyek pembangunan PLTS ini diproyeksi membuat negara berhemat sebesar Rp73,9 triliun per tahun dari pengurangan subsidi energi. Proyek ini sendiri akan dilaksanakan secara masif dan ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun. Iran dan Oman mendorong pembentukan kerangka sementara untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak Maret 2026. Inisiatif tersebut mencakup pembentukan koridor maritim bersama sementara serta proyek pembersihan ranjau untuk memulihkan keselamatan navigasi di Kentara serta proyek pembersihan ranjau untuk memulihkan keselamatan navigasi di kawasan tersebut. Pembahasan juga mencakup pengelolaan Selat Hormuz serta mekanisme pertukaran informasi, pengaturan lalu lintas kapal, dan penyediaan layanan maritim serta keamanan yang diperlukan. Sebelumnya, Teheran menyatakan hanya berfokus pada pembicaraan dengan Oman sebagai negara yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut juga ditegaskan terpisah dari negosiasi dengan Washington yang terhambat. Selanjutnya, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti berkomitmen memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dari potensi fraud dan kejahatan cyber. Strategi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan BI yang akan dibawa Destri jika mendapat amanah memimpin bank sentral. Destri menyampaikan penguatan sistem pembayaran tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons perkembangan ekonomi dan teknologi, sekaligus mempertahankan kredibilitas dalam menjaga stabilitas. Berita terakhir, Timnas U20 Indonesia tengah menatap kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiga laga di Grup H akan menjadi ujian dan pembuktian bagi tim asuhan Nova Arianto setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba. Beberapa pengamat mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh tim Garuda U20, antara lain kemampuan mengonversi peluang menjadi gol, serta kesabaran kolektif tim saat kebobolan terlebih dahulu. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menjalani laga pertama Grup H dengan menghadapi Malaysia, Senin, 31 Agustus 2026, pekan depan. Hindari misinformasi dengan hanya mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi dan terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

88 Mandalika FM. Radio Lombok. Yeah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, mari kita lanjutkan kembali di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita udah geser nih dari Pesona Mandalika. Kita dari MBL ke Pesona Mandalika warga ya. Kalau tadi kita terima temui kalau di Pesona Mandalika ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, update dari antaranews.com, semuanya ada di sini menu-menunya sampai jam 12 siang nanti warga. Nggih, mudah-mudahan semuanya tetap berkabar baik, tetap semangat, sehat-sehat, kantong tidak bolong dan tidak kebakaran ya. Amin. Baiklah, sampai jam 12 siang nanti. Dan ini kita awali dulu warga Pesona Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Warga Mandalika, kita ke informasi dari Mataram. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 129.220 pekerja rentan di NTB telah terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek dengan total dukungan pembiayaan mencapai 23,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Inyoman Suarjaya mengatakan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB sebanyak 29,34% per Agustus dengan target tahun ini sebesar 46,61%. Artinya masih ada pekerjaan rumah bagi pihaknya sebanyak 470 ribu peserta yang harus dilindungi. Suarjaya menuturkan perlindungan terhadap pekerja rentan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB. BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah kabupaten maupun kota serta pemerintah desa untuk menyusun peta jalan perlindungan pekerja sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Peta jalan tersebut perlu didukung pendanaan data pekerja, penetapan kelompok prioritas, perencanaan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan secara berkala. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi keluarga pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun kehilangan pekerjaan. Hingga 2026, dukungan pembiayaan perlindungan pekerja rentan di Nusa Tenggara Barat telah mencakup 129.220 pekerja dengan total nilai perlindungan mencapai sekitar 23,88 miliar. Suarjaya mengajak Badan Usaha memastikan seluruh pekerja terdaftar sesuai kondisi kerja, upah, dan program jaminan sosial yang menjadi hak pekerja. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan siang hari ini.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sepertinya musibah terus terjadi warga. Ini yang terbaru nih dari dunia internasional. Di Cina, tepatnya warga nih, ada longsor besar menghantam perbatasan Cina dan Nepal di wilayah Giorong, dan bencana ini terjadi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Dan dampak terjadinya longsor ini, warga Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya pencarian dan penyelamatan para korban yang tertimbun warga. Genggi, ya Allah, ini dahsyatnya kalah-kalah tsunami, ruin longsor niki warga ya. Warga juga mungkin udah nonton videonya ya. Musibah di mana-mana ya Allah ya. Kita kalau di Indonesia kebakaran hutan Kalimantan ya. Ada juga gempa 7,7 di NTT. Kemudian di Lombok juga di beberapa tempat terjadi musibah kebakaran warga. Belum terdetek sama teman-teman wartawan juga, tapi laporan kemarin dari Kabid Pemadam Kebakaran ya dan Penyelamatan atau Damkartan Lombok Tengah menyebut kalau di Praia Timur itu juga ada rumah plus open tembako warga yang terbakar ya. Semoga kita bisa melalui semua musibah dan bencana ini warga ya, sebagai pengingat bahwa kita yuk kembali gitu warga ya.

Mudah-mudahan juga masih tetap sehat-sehat aja warga Nggi. Meskipun banyak aktivitas yang harus diselesaikan, seakan tidak cukup 24 jam ya buat ibu-ibu rumah tangga yang pekerjaannya nyaruan tan lelah dan capek ya, capek. Tapi kalau malam kan tidurnya asik-asik aja kan ibu-ibu Nggi. Soalnya kalau sering terlalu banyak begadang atau tidur larut malam ya, aku beberapa kali memang suka begadang. Soalnya drakor saya belum tutup episodenya warga. Tidak patut ditiru ya warga ya, karena efek buruk tidur larut malam setiap hari ya. Yang pertama misalnya bisa mengganggu fungsi otak warga Nggi. Kemudian risiko obesitas meningkat, risiko diabetes juga meningkat, risiko darah tinggi meningkat, selaput meningkat. Kek kapan uang kek meningkat gitu warga ya, modal meningkat. Nih sakit doang meningkat tuh warga. Kemudian menurunkan fungsi liver atau kesehatan liver ya. Otak bisa jadi lemot dan sulit fokus. Juga bikin penuaan dini, jantung lebih terbebani dan nyeri sendi makin terasa. Nah itu ya, itulah efek buruk tidur larut malam setiap hari warga. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat.

nah, mau kita kena nyentet jak nih antara Hadi atau Amak Bahar ya. Oke. Fotonya tidak ada profil. Kalau tidak ada profil, saya curiga ya. Ini penuh utang pinjolan. Saya hanya begoloh saja ya. Tapi nama akunnya Adam ya. Tapi saya dibilang tet nyentet putaran lagu Sonu Niga Mehuna. Oke. Mundek sebut arah dan julundek kabin lagu harga enggih. Biar kita adil dan impas. Masa saya dibilang nyentet? Request lagu Malik Munden sebutaran warga ya. Oke, selanjutnya ada Inan Aulia yang Mr. Raja salam tipa Putri Kepo bela ya nah. Masa no melari unik merari Putri Kepo Putri Kepo ah. Oh, udah nara komen-komen ya like grup MBG ya. Sehat-sehat ya buat Putri Kepo atau sibuk sama jualannya bisa jadi. Sang-sang Ja Arwan bijean badai abejulu mon Putri Kepo ya. Tadi di TikTok ada yang request lagu Shama Bihu Behepas Dik tahun lain. Ya udah dari soundtrack film Cars warga ya, kita penuhin dulu lagunya. Mudah-mudahan masih ditunggu lagunya warga Ngi. Yang ini lagunya dari film yang dibintangi Sunil Setty, ada Sunidul, ada Silva Setty warga. Ada Mbak Nisa Nurwidia, katanya saya juga bakat noh kalau suka begadang ya. Onya-onya apalagi begadangnya gara-gara drakor ya. Yang bilang nyentet-nyentet julu sebut Tara nampok Kak Bengan lagu ana warga nggih. Ada Pak Uda Pak Udar, Bang Udar yang ada di Malaysia juga Sudarman, selamat siang ya.

0: Bollywood yang terbaru, Nggi, Arijit Singh itu resmi mengundurkan diri dari Bollywood. Kira-kira kenapa ya Arijit Singh dengan segala prestasinya dan juga lagu-lagunya yang banyak soal patah hati dan luka itu harus hengkang atau mengundurkan diri dari Bollywood? Warga, alasannya kira-kira apa? Ya udah, nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika siang hari ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: Andy, nah piara tua, aneh tuh babadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
4: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
4: Roki? Apa nama madu roki?
3: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang sih sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Yang ini salah satu lagunya Arijit Singh juga, warga Jolbi JT2. Dim tahun dek ngedong Hana. Iya kan, agar penghayatannya dapat gitu warga ya, kalau sebut judul lagu India ya. Yang request lagu Mehuna bareng Julu warga, belum sebut namanya soalnya warga enggi. Siapa ayo, main tebak-tebakan bih waktu warga ya. Kita ke Bollywood aja warga, Arijit Singh yang mengundurkan diri dari Bollywood. Pada akhir Januari 2026, penyanyi populer asal India menyampaikan lewat media sosial bahwa ia tidak akan lagi menerima tawaran atau proyek baru untuk mengisi vokal latar di film-film komersil warga. Alasannya adalah bosan dengan rutinitas, ya Allah ya. Dengan talenta yang begitu emasnya Arijit Singh warga, katanya pendaan ya. Ia merasa jenuh dengan pola lagu patah hati yang monoton dan berulang di industri Bollywood. Mungkin karena filmnya bertemanya patah hati gitu warga ya. Kemudian Arijit memilih untuk tetap berkarya secara mandiri, bermusik dengan gayanya sendiri, dan fokus pada proyek-proyek kreatif di luar perfilman komersil. Oh iya, maksudnya untuk di film-film gak lagi nerima gitu warga ya. Kemudian sejumlah laporan dan spekulasi juga menyoroti keengganannya mengikuti ketekanan promosi ketat dari label rekaman besar ya. Meskipun pensiun dari dunia playback singing Bollywood, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan musik tidak akan berhenti dan dia akan terus menyanyi serta berkarya secara independen ya. Wow, bisa dibilang film-film Bollywood jadi kehilangan satu talenta ikon suara merdu Arijit Singh dong jadinya warga ya, karena udah banyak nih film-film India yang di situ ada Arijit Singh sebagai playback singingnya ya.
1: Raja please, tu nahi mana, to main chali jaungi ya.
2: Chal bhot.

0: Jaenggi. Bahkan netizen menjodohkan dua orang bintang Dulhan Hamley Jaenggi ini warga ya. Secara kan Salman kan belum pernah nikah ya. Kalau Karisma Kapoor kan jendes gitu warga ya. Lagu ini betau dengan sejodohan si netizen ya. Salman kan Dinar Angan dan Merari. Bagi bahajana ya Allah. Ya udah kalau begitu kita nempes aja untuk pesona Mandalika hari ini wargi, insya Allah lain waktu besok insya Allah kita sambung kembali. Inggi, terima kasih. Mujib Mafkar DJ kalau ada salah kata dari Hana Sari untuk siang hari ini menemani rehat siang Anda. Bursa musik kita Mandalika hadir sesaat lagi. Inggi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god, meri to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala Karisma Kapoor acha. Mau ganteng ala Shah Rukh Khan acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai.
3: Sorry, sorry, sorry.
2: Mandalika.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Progres penyusunan RUU perampasan aset, kedatangan Presiden ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau gempa, hingga diskusi dua negara untuk kelola Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 27 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi 3 DPR menargetkan penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Habibur Rahman, RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 minggu tersebut. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur sekaligus mengecek penanganan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sesampainya di Nagekeo, NTT, Kepala Negara langsung memimpin rapat penanganan gempa yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hingga Senin lalu, pemerintah mencatat korban gempa sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang mengalami luka-luka. Kehadiran kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan pemerintah Italia kepada Indonesia tinggal menghitung minggu. Jika sesuai jadwal, kapal induk tersebut akan tiba pada pertengahan September 2026. Kapal ini sudah mulai berlayar dari Italia dan akan melintasi terusan Suez, singgah di Jeddah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka dan tujuan akhir Indonesia. Kapal ini nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan menempati pangkalan baru di Lampung. Kapal induk ini akan memberikan berbagai opsi strategi militer bagi pasukan Indonesia, salah satunya berperan sebagai landing helicopter assault untuk mengangkut pasukan dan material menggunakan helikopter dalam operasi amfibi, serta memiliki kapasitas awak sebanyak 825 orang. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak di Jembrana, Bali, Selasa lalu. Prabowo menyampaikan, program ini merupakan langkah strategis pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Proyek pembangunan PLTS ini diproyeksi membuat negara berhemat sebesar 73,9 triliun rupiah per tahun dari pengurangan subsidi energi. Proyek ini sendiri akan dilaksanakan secara masif dan ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun. Iran dan Oman mendorong pembentukan kerangka sementara untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak Maret 2026. Inisiatif tersebut mencakup pembentukan koridor maritim bersama sementara serta proyek pembersihan ranjau untuk memulihkan keselamatan navigasi di kawasan tersebut. Pembahasan juga mencakup pengelolaan Selat Hormuz serta mekanisme pertukaran informasi, pengaturan lalu lintas kapal, dan penyediaan layanan maritim serta keamanan yang diperlukan. Sebelumnya, Teheran menyatakan hanya berfokus pada pembicaraan dengan Oman sebagai negara yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut juga ditegaskan terpisah dari negosiasi dengan Washington yang terhambat. Selanjutnya, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti berkomitmen memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dari potensi fraud dan kejahatan cyber. Strategi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan BI yang akan dibawa Destri jika mendapat amanah memimpin Bank Sentral. Destri menyampaikan penguatan sistem pembayaran tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons perkembangan ekonomi dan teknologi, sekaligus mempertahankan kredibilitas dalam menjaga stabilitas. Berita terakhir, Timnas U20 Indonesia tengah menatap kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiga laga di grup H akan menjadi ujian dan pembuktian bagi tim asuhan Nova Arianto setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba. Beberapa pengamat mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh tim Garuda U20, antara lain kemampuan mengonversi peluang menjadi gol, serta kesabaran kolektif tim saat kebobolan terlebih dahulu. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menjalani laga pertama grup H dengan menghadapi Malaysia, Senin, 31 Agustus 2026, pekan depan. Hindari misinformasi dengan hanya mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi dan terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Bursa Musik Kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM.

Dan informasi yang satu ini, warga dari dunia nasional, warga, rapat paripurna DPR tegaskan komitmen RUU perampasan aset rampung 2026. Informasinya, warga, rapat paripurna ketiga DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menegaskan komitmen untuk merampungkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR Jakarta Kamis usai Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman melaporkan perkembangan pembahasan RUU tersebut, warga. Adapun dalam laporannya, Habibur Rahman mengatakan penyusunan RUU perampasan aset dilakukan setelah DPR RI merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional. Warga Mandalika, DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dia menjelaskan penyusunan RUU perampasan aset relatif lebih memakan waktu dibanding undang-undang lain karena regulasi ini membuat konsep baru yang belum pernah diatur sebelumnya, warga. Dan berdasarkan draft terbaru, Habibur Rahman menyebutkan aset tindak pidana yang dapat dirampas antara lain aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, barang temuan, serta aset pengganti kerugian. Sementara itu, metode perampasan aset antara lain berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau in personam dan berdasarkan putusan pidana terhadap objek tindak pidana atau in rem. Dapat paripurna tersebut juga diikuti oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, dengan didampingi perwakilan massa aksi lainnya duduk di balkon atas ruang rapat tersebut. AMPB dijadwalkan melakukan unjuk rasa di halaman parlemen pada Kamis ini dengan salah satu tuntutannya adalah percepatan pengesahan RUU perampasan aset, warga.

Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, masih di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Musik.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

0: banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam, ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo, waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Bursa musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku gita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Nek

Keruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu tereng cap lontar sino. Nu ade de tau. Oh, mulanya andang nu cap lontar sino. Waku pada asannya teleku baru batur ngadu liwat aduh. Tekuseng ke ya. Mulanya tereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino. Sa paling leku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar. Dame lupa, lontar.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa musik kita.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi.

0: bukan, panggel panggel ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi, milim tor habiuni, mai haruan mai.
0: Angka aneh bai, lah si mai ida penani japa anget, mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja, an mai lele peneda, mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 64.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Delapan FM Mandalika

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Duet manis Sylvia Ma featuring Paul Gayo yang saat ini warga dengan Bidadari Cinta di Dindang Goyang Mandalika. Selamat sore buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut kembali Dindang Goyang warga untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti ya. Pun begitu dengan lagu-lagunya warga, lanjut dengan lagu dangdut dan juga Bollywood.
2: Indonesia Merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia Merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
3: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek selain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang

0: Alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Pengumuman.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, telah memanggil Rusman Zainuddin bin Tajuddin alias Tajuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Haryanti binti Jalaluddin alias Haji Jalaluddin sebagai penggugat melawan Rusman Zainuddin bin Tajuddin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Kenaan.
5: Bursa dedeng kuya.

Original soundtrack film Kalho Nahu dengan judul lagu yang sama warga hadir di Dendeng Goyang Mandalika. Dan hadir juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Upaya penyelamatan di Nepal berlanjut, korban tewas lebih 160 orang. Upaya penyelamatan di Nepal terus berlanjut pada Kamis setelah banjir bandang yang menurut otoritas setempat telah menewaskan lebih dari 160 orang dan menyebabkan ratusan lainnya masih hilang. Otoritas pariwisata Nepal menyebutkan jumlah orang yang hilang dalam bencana yang terjadi pada Rabu di dekat perbatasan Nepal dengan China telah mencapai 590 orang dari 29 negara. Menurut otoritas dan media lokal, mereka termasuk wisatawan asing dari sejumlah negara seperti India, Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat. 5 warga negara Jepang juga dilaporkan hilang. Dalam unggahannya di X, Perdana Menteri Jepang Sanae Takayuchi meminta siapapun yang memiliki informasi mengenai keberadaan 5 warga Jepang tersebut agar menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Kathmandu. Seorang pejabat kedutaan mengatakan pihaknya belum dapat menghubungi 5 warga Jepang yang diyakini merupakan peserta tur dan telah meminta otoritas setempat untuk melakukan pencarian terhadap mereka. Banjir bandang tersebut dilaporkan dipicu oleh runtuhnya gletser. Sungai Botekosi di wilayah Pegunungan Rasuwa, Nepal meluap dan merusak rumah serta sejumlah infrastruktur termasuk pembangkit listrik tenaga air. Kantor berita Xinhua China melaporkan 3 orang tewas dan lebih dari 550 lainnya belum diketahui keberadaannya setelah longsor lumpur terjadi di Sigatse, salah satu kota besar di daerah otonom Tibet. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman.

0: Atinga ya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Simka telem gamawa haro kesolah merua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah, paut menjenang gati karua meto.
1: Jarim di menaon kabera. Mukereng sakawi kaya.
0: Nah mula bongoh. Mula kabera. Ampok kena bongoh. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar ada menaon.
2: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamun dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar,
0: engetar, tar, tar,
2: toaran cap lontar.
3: Bursa dedeng-deng kuyak.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goya.
3: Ada Jirayut dengan Kecewa menjadi lagu terakhir kita untuk Mandalika Dendang Goyang untuk hari Kamis 27 Agustus 2026. Nanti kita lanjut warga seru-serunya di zona Kolom Muda.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut Mandalika Sore Warga ya, di Zona Kelompok Muda Mandalika. Kita temani Sore Warga dengan lagu-lagu pop Indonesia, tentunya sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Delapan FM
3: Mandalika, Radio Lombok.

0: Oke, dari Gama yang saat ini warga dengan apa kabar Nona? Dan apa kabar juga nih untuk warga Mandalika? Semoga sehat walafiat, saya jumpai ya.
1: Amin.
0: Dan di sana kalau muda warga seperti biasa juga yang ingin gabung boleh lanjut di 081757070684 warga. Pilihan lagunya Pop Indonesia ya. Dan terima kasih juga kesetiaannya untuk warga Mandalika yang tidak pernah geser ya. 88 PES Mandalika FM Radio Lombok dimanapun warga mendengarkan Mandalika.

0: fucking hands up.
1: Oke, baik warga Mandalika, tentunya kita bakal terus lanjut menemani aktivitas sore warga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan hadir dulu yang satu ini warga, tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
3: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: sendiri.
1: Oke, salah satu karya Budi Doremi di tahun 2026, Cinta Diri Sendiri. Lagu yang mengingatkan kita bahwa sebelum sibuk mencari perhatian dan juga kasih sayang dari orang lain, jadi warga jangan lupa ya untuk menghargai dan menyayangi diri sendiri ya. Karena diri kita juga pantas gitu ya untuk mendapatkan apresiasi. Jadi tetap semangat, tetap percaya diri, dan jangan lupa bahagia ya. Bahagia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke deh, baik warga Mandalika. Kalau yang ini duetnya Mario Giklo featuring Juluan Reza. Otak di mana?

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: bersama Zizan yang satu ini, warga dengan masa lalu ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa masa lalu memang bagian dari perjalanan hidup ya. Jadikan kenangan sebagai pelajaran ya warga. Bahkan bukan alasan gitu ya untuk terus terjebak di belakang. Jadi yuk lanjutkan hari dengan semangat baru warga, karena masih banyak cerita indah yang menanti di depan ya. Baik warga Mandalika yang menanti di jalur telepon, juga ada warga di 0817570764. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kaula muda
1: Mandalika Radio Lombok.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang di Mangkung udah pasti. Di Mangkung kan?
1: Iya.
0: Oh, kirain pindah alamat, Bu. Pak.
1: Iya.
0: Oke deh, baik, silakan, Fajar. Sila.
1: Lagu
0: nama nih lagunya siapa?
1: Raja
0: udah tadi Permaisuri.
1: Oh,
0: jadi opening
1: yeah.
0: Kita kalau ada raja ada Permaisuri.
1: Ada cinta.
0: Hah?
1: Ayat cinta.
0: Ayat cinta. Yang nyanyi siapa? Ayo.
1: Osa itu.
0: Kirain enggak tahu nama penyanyinya.
1: Iya.
0: Soalnya kan banyak kalau request lagu, saya enggak tahu nama penyanyinya. Oke, baik.
1: Oke. Senang-senang sedikit.
0: Boleh?
1: Ada Bunda

0: Wabarakatuh. Dari Mangkung sore hari ini warga di zona kolom muda mandialika ya. Oke, baik warga mandialika, dan untuk warga mandialika yang ingin mendapatkan yang namanya madu hitam atau madu pahit, stoknya tersedia di studio radio Mandialika FM Lombok ya.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandialika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Bass, Mandialika FM, Radio Lombok.

Patut membenci dia dari Siva featuring Arman Ovi di zona kolom udah Mandalika warga ya. Dan baik warga Mandalika, kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Pertamina ajak masyarakat ikut awasi penyaluran subsidi tepat sasaran. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran, sehingga kuota energi bersubsidi cukup untuk masyarakat yang berhak. Menurut Robert, kuota energi bersubsidi akan tepat sasaran dan cukup untuk masyarakat yang memang berhak dan layak menggunakan energi bersubsidi. Ia mengingatkan bahwa Pertamina juga menyediakan jenis BBM non-subsidi dan LPG non-subsidi bagi golongan masyarakat mampu. BBM dan LPG non-subsidi memiliki keunggulan kualitas dan layanan dari jenis energi non-subsidi agar dapat digunakan masyarakat menengah ke atas atau masyarakat mampu sehingga tidak mengurangi subsidi energi, menurut Robert. Pernyataan tersebut terkait dengan prognosa PT Pertamina Persero Ihwal total penyaluran BBM bersubsidi yang melampaui kuota tahun 2026. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 pada Rabu menyampaikan prognosa realisasi penyaluran biosolar di atas 9,4% dari kuota serta untuk Pertalite di atas 1,7% dari kuota. Oki menyampaikan bahwa prognosa tersebut berdasarkan tren konsumsi Pertalite dan biosolar hingga 31 Juli 2026. Realisasi distribusi solar mencapai 11,18 juta KL dari kuota 18,36 juta KL. Kemudian realisasi distribusi Pertalite mencapai 16,54 juta KL dari kuota 28,69 juta KL. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg mencapai 5,05 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika FM.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya Sak Bedoyem Nike adalah Sak Original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination.
7: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: berawal dari mimpi warga ya. Dan warga Mandalika, kalau setiap pencapaian besar itu bisa berawal dari sebuah mimpi ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi warga ya. Jangan takut melangkah, dan pastinya terus dong ya berusaha mewujudkannya. Karena masa depan adalah milik mereka yang berani percaya pada impiannya ya. Jadi tetap semangat, semangat terus bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya, yang akan terus menemani aktivitas sore warga dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti warga. Dan ini juga sekaligus membawa kita di sesi 2 untuk zona kaula muda Mandalika ya. Baik, yang pastinya selamat sore untuk warga Mandalika yang siapa tahu baru bergabung juga bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baik, kita coba lanjut kembali. Halo zona kaula muda
1: 88 Pas Mandalika FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Napi kabar yang di Darek? Kita sama-sama tanya kabar ya. Okay. Yang penting storing, enggak storing radionya saja ya.
1: Tahu.
0: Oh, siap. Baiklah. Lagunya siapa?
1: Armada.
0: Armada yang mana nih?
1: Siapa di hatimu?
0: Siapa di hatimu? Siapa di hatimu? Ada Ariel Noah. Oke, okay, baik. Ditunggu lagunya buat siapa? Hah?
1: Kirim salam dulu.
0: Iya, tipe siapa?
1: Ya, sawah. Tamu-tamu, Nek. Kemudian, Nek. Salam persahabatan yang tetap sehat selalu.
0: Terus?
1: Inan Aulia, Inan Bayu, Inan Rafa, Inan Nuri. Terus, Raini.
0: Ya, kalau lagunya enggak ada,
1: pendengar semuanya kembali ke belakang.
0: Enggak ada Armada siapa di hatimu, Rahmat baru ada.
1: Ayo
0: ganggu lagu on. Tapi Armada yang mana-mana ya.
1: Ada sebenarnya.
0: Ya, baik. Oke, siap dah. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiba Maula Anissa alias Ina Nola yang ada di Darek sana ya. Oke, baik. Nanti ditunggu aja lagunya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alfi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika FM.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 telah memanggil Wahyudi Aradiansah bin Rumsah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Dasan Bengkel, Desa Benjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Hairani Mustika Dewi binti Sanib sebagai penggugat melawan Wahyudi Aradiansah bin Rumsah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2026 pukul

0: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, mau tipe apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit mutip na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ade de tau, oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh. Teku sengke ya, mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya seolah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalih tenda. Cap lontar, ndak melupa, lontar.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

bersama Da Suci Hayang saat ini warga dengan merindukanmu di Mandalika sore ya. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. NTB perkuat rumah inovasi daerah sebagai pusat hilirisasi riset. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIN mematangkan penguatan rumah inovasi daerah sebagai pusat hilirisasi riset agar hasil penelitian berkembang menjadi inovasi yang memberikan nilai tambah bagi produk lokal. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA NTB Igede Putu Aryadi mengatakan, fasilitas tersebut menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta potensi produk daerah. Aryadi menuturkan langkah tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan makalah kebijakan BRIN mengenai rumah inovasi daerah NTB yang telah memasuki tahap sekitar 80% dan menuju review eksternal. BRIDA NTB telah menyiapkan 3 proposal riset yang menyasar sektor pengolahan pangan, air bawah tanah, dan kelautan sebagai bagian dari penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. Selain itu, BRIDA juga menyiapkan pendampingan dan fasilitas inkubasi bagi industri kecil dan menengah atau IKM, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, kelompok tani, serta komunitas untuk mengembangkan produk lokal. Salah satu inovasi produk lokasi yang sedang dikembangkan adalah pengolahan air nira segar. Ketua Tim Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah berbasis sektor prioritas pembangunan Nora Sulastri mengatakan, perlu dukungan data dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung sejumlah agenda strategis dalam pengembangan inovasi. Agenda tersebut antara lain pengembangan teknologi seawater reverse osmosis atau SWRO, pemetaan sungai bawah tanah, dan pengembangan teknologi irradiasi. Pemprov NTB dan BRIN berupaya membangun ekosistem yang menghubungkan riset, teknologi, potensi daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan kebutuhan masyarakat agar hasil penelitian dapat menghasilkan inovasi yang aplikatif dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Oke, baik warga Mandalika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk Mandalika sore. Sesi Zona Kelola Muda untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa warga jangan lewatkan Siroi Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orel yang bertugas hari ini pamit undur. Saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah, Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah. Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak?
2: Ada.
1: Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat. Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut: Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api, dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk, dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu, dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik.
0: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan. Disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku azabal hariq. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, Mereka ingin keluar dari neraka, tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya. Seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad, kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita, jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum, orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar, Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita,
2: amin,
1: Allah jauhkan seluruh keluarga kita,
2: amin,
1: dari neraka dan dari azab neraka,
2: amin.
1: Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil.

0: dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mempunyai kekasih pujaan hati. Tapi suatu saat ketika ia mati, sang kekasih akan meninggalkannya. Karena itu, ulama besar bernama Hatim memilih menjadikan kebaikan dan amal ibadah sebagai kekasih pujaan hati. Karena kebaikan dan amal ibadah akan tetap menyertai meski kita telah dikuburkan. Baiklah, kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang malu meminta kebutuhan dunia.

0: Suatu hari, ketika ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bertawaf di sekitar Ka'bah, ia berjumpa dengan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah. Sang Khalifah bertanya,
1: "Wahai Salim,
2: iya.
1: Mintalah apa saja kepadaku. Sebutkan apa yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan apa yang kau minta."
2: "Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita sedang berada di rumah Allah. Aku malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah ini."
0: Setelah selesai tawaf, Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Ternyata Khalifah Hisham bin Abdul Malik masih mengikutinya.
1: "Nah, Salim,
2: iya.
1: Kini engkau sudah berada di luar Baitullah. Kamu sudah tidak di rumah Allah lagi."
2: "Iya.
1: Sekarang mintalah apa yang kau inginkan." "Aku akan memberikan apapun yang kau minta."
2: "Nah, baiklah. Kau ingin aku minta kebutuhan dunia atau akhirat?"
1: Kau boleh minta kebutuhan dunia, karena aku tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan akhirat."
2: "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, ketahuilah, sesungguhnya aku malu meminta kebutuhan dunia pada Allah, Zat yang maha memiliki. Lalu, bagaimana mungkin aku akan memintanya pada Anda, sedangkan Anda bukan pemilik dunia ini?"
0: Memang, tidak selayaknya kita meminta sesuatu pada yang bukan maha memiliki. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Delapan FM.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polda Bali menggelar olah TKP atau olah kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Keterangan ini warga disampaikan Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean usai kegiatan olah TKP di Kampung Wisata Sade di Lombok Tengah kemarin. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah Dusun Adat Sade Sabtu malam 22 Agustus pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu kebakaran juga merusak Masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau Arsop, gazebo atau beruga, toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencaharian warga. Sementara jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Halo, Electrician.
1: Mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik.

0: menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tu bebadian. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Ankara. Change result. Isn't it? Restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Ratu Kilau Raya hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilgas Sahid. Bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbad yang selalu dinanti. Dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
1: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun, dia akan tetap menerima dengan hati.
0: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 19.30 waktu Indonesia Barat, dari Alun-Alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29. Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
2: Lucu gak lucu, yang penting eksis.
3: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
4: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
3: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
4: Lah emangnya kenapa?
3: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
4: Yo beli sendiri itu mah.
5: Merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara. BWF 2026 Polytron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Lucu gak lucu, yang penting eksis.
2: Mas Nardi.
3: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
3: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
3: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah terus kalau Mas Nardi?
3: Nah kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa Mas Nardi?
3: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
4: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara BWF 2026 Polytron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Hey yo, biji mau kucur nih bos.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus Merdeka Terus
0: hanya di Radio RDI.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: unik kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senang.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: monyet dong.
1: Lucu gak lucu, yang penting eksis.
2: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
3: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
2: Ah, males ah kalau makan kerupuk.
3: Lah emangnya kenapa?
2: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
3: Yo, beli sendiri itu mah.
4: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
5: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa, Zat yang Maha Bijaksana. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul Penghulu Alam, junjungan kita semua, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Anak-anak hamba, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, ya Allah. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Rizki hamba, ya Allah, berilah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Amin ya mujibah sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga dari yang lainnya. Sobatku, mungkin jika kita berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang yang ingin banyak bertanya, ya. Ingin bertanya kepada Rasulullah. Meskipun jika dikasih pilihan, kira-kira kita kalau hidup di zaman Rasulullah itu termasuk orang yang beriman atau orang yang kafir atau orang yang munafik? Ini pertanyaan, masya Allah, ya. Kita berharap mudah-mudahan kita kalau hidup di zaman Rasulullah, kita termasuk orang yang beriman, orang yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sekarang ini pun cinta kepada Rasulullah. Dan mungkin kita akan banyak bertanya, sama dengan sahabat ketika itu. Ketika mereka merasa ada yang meragukan, ada yang membingungkan, mereka langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Tidak bedanya dengan kita, kita pun akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara pertanyaan kita, kalau kita hidup di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita ini akan masuk ke dalam surga? Karena yang kita pengen adalah surga. Ya, pertanyaan itu kadang-kadang membosankan, tetapi memang itu adalah tujuan kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah surga dan neraka itu masalah yang sangat-sangat besar. Masalah yang sangat-sangat-sangat besar. Sampai ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'az radhiyallahu an, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan Mu'az ini menunjukkan besarnya perhatian dia terhadap amal yang soleh dan keingintahuannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan beliau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an, ini hadisnya hasan sahih. Kita bisa lihat di hadis Imam Tirmizi dalam bab iman, ya, bab kemuliaan sholat nomor 2619. Coba kita perhatikan nih pertanyaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Muaz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altani an azimin. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW menjawab, engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Yang sangat besar. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Tetapi meskipun itu adalah masalah yang sangat besar, namun sesungguhnya ia mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam arti, sekarang ini kita banyak yang sholat, ibadah. Namun kadang-kadang kedukunnya atau percaya kepada yang lainnya mempunyai kekuatan itu masih berjalan. Sholat mah sholat, tetapi menyekutukan Allah juga kadang-kadang jalan. Kadang-kadang kita kerjakan, na'udzubillah min zalik. Ini kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Jangan kita palingkan, jangan kita rusak keimanan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza sta'anta fasta'in billah. Iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolong, tolonglah kepada Allah.
Jika kau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau lapar, mintalah makanan kepada Allah. Semuanya yang non logis sekalipun kita minta sama Allah. Jangan minta sama yang lainnya. Ya Allah tidak paling tidak suka disekutukan. Kemudian berpuasa. Sebelum berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah salat. Kerjakanlah salat. Salat yang pertama kali Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalalu, hanya menerima mandat dan amanah berupa salat untuk umatnya. Dari 50 waktu, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang paling lemah, umat yang paling lalai, umat yang paling imannya paling lemah dah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dispensasi, mendapatkan makluman dari Allah Jalla Jalaluh buat umatmu wahai Muhammad, cukup 5 waktu dah. Itu pun berdasarkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu dari 50 waktu. 5 waktu itu pun tidak panjang dan tidak lama. Paling lama kita sholat 5-10 menit. Itu pun berjamaah. Jika kita sholat sendiri paling lama 3 menit. Paling sebentar mungkin bisa setengah menit kalau kita buru-buru, tergesa-gesa. 5 menit, Masya Allah. Itu pun masih banyak yang tidak mau mengerjakannya, padahal cuma 5 menit. Nah ini mengerjakan sholat, kelihatannya mudah tapi prakteknya Masya Allah perlu kesabaran. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan neraka, menyembah Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu. Setelah itu keluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat kita dari apa yang telah Allah berikan berupa rizki, rizki, uang, gaji, honor, presentasi dan lain sebagainya. Itu adalah rizki dari Allah Jalla Jalalu, kita keluarkan zakatnya. Kemudian zakatul fitrah yang kita keluarkan selama di bulan Ramadan, yang berakhir ketika khatib turun dari mimbar. Sholat Idul Fitri itu habis waktu masa mengeluarkan zakatul fitrah. Ada zakatul mal. Itu semua kita kerjakan kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Setelah itu berpuasalah di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, kurang lebih 1 bulan, 28, 29, 30. Tapi keseringan Rasulullah melakukan dalam 1 bulan itu 28 dan 29. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, yang pahalanya Masya Allah. Kalau kita kerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannah, kau akan masuk ke dalam surga dan Allah jauhkan, wa tuba'iduhu wa yuba'iduhullahu anin niran, dan Allah jauhkan daripada api neraka. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, yaitu tunaikanlah ibadah haji ke Baitullah. Tunaikanlah ibadah haji ke Baitullah. Itu pun jika dia mampu. Tapi kalau masuk ke dalam surga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang pantas kecuali surga. Itu balasan haji yang mabrur. Ini yang kita inginkan sobatku. Jadi sangat mudah ya, sangat-sangat mudah jawaban yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, yaitu sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, kemudian sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, setelah itu pergi haji. Ini sekaligus mengamalkan di antara rangkaian rukun Islam. Kita amalkan itu adalah kunci buat kita.
Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, simple. Ayo kita berusaha secara maksimal. Hanya itu kesempatan kita satu-satunya. Ya, hidup di dunia cuma sementara. Hidup di dunia sementara, tidak lama. Kalau kita sia-siakan hal yang seperti itu, masya Allah, sangat merugi kita, sangat merugi. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung bagi orang yang beriman, yang mengerjakan semuanya itu. Menyembah Allah tanpa menyebutkannya, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji. InsyaAllah, ya Allah, mudahkanlah bagi hamba untuk melaksanakan semuanya itu, ya Allah, sehingga Engkau memberikan kepada kita keridhaan-Mu, memberikan kepada kita rahmat dari-Mu. Yang pada akhirnya, sobatku, semuanya itu mengundang rahmat dari Allah. Karena kita masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada kita.

0: min wa rahmatuka arja indana min a'malina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, kasih sayangmu, rahmatmu lebih hamba harapkan dibandingkan dengan bagusnya amaliah kami. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, memberikan kita semangat untuk terus beribadah, sehingga Allah memberikan kebaikan, kasih sayang, ampunan kepada kita semua. Sobatku, sebelum kita menjawab pertanyaan dari sobat-sobat, coba kita ingatkan buat sobat-sobat. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya. Baik, coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya hamba Allah mau bertanya, boleh kita memelihara burung dalam sangkar? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat ulama, itu diperbolehkan selama benar-benar kita memeliharanya dengan baik dan kasih sayang. Kita berikan makan, minum, kita pelihara, kita mandikan, kemudian kalau ada birahi kita kawinkan, sama ya, seperti mereka bebas. Sobatku ya, jadi diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lina Marlina, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Rahman mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang laki-laki setelah bercerai tidak nikah lagi, dosa apa enggak? Ini sudah kita jawab dari pertanyaan sobat kita yang serupa ya. Jadi setelah bercerai tidak nikah lagi, apa dosa atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika setelah bercerai tidak ada kemauan untuk menikah lagi, itu berdosa. Tapi jika sudah bercerai, belum menikah karena belum dapat jodohnya, tapi tetap ada keinginan untuk menikah, itu tidak berdosa. Sobatku ya, itu di antara pemahaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaisa min. Siapa yang tidak mau menikah, dalam arti dia memang niat tidak mau menikah, maka kata Rasulullah falaisa minni, dia itu bukan termasuk golonganku. Tapi kalau dia belum ada jodohnya tapi ingin mau, masih niat ingin mau menikah, itu tidak apa-apa hukumnya. Sobatku ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz, gimana wajibnya anak menafkahi orang tua? Saya selalu memaksa anak, sedangkan anaknya saja masih susah juga. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Dari Farhan Safari, ini tulisannya begitu ya. Jadi sobatku, memang benar seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua jika orang tuanya memerlukan. Ya sebetulnya dalam hal berbakti, orang tua memerlukan atau tidak, tetap anak memberikan nafkah. Biar orang tua kaya raya, tetap anak memberikan nafkah. Untuk apa? Untuk anaknya sendiri. Ya, karena berkahnya luar biasa memberikan sesuatu kepada orang tua. Meskipun orang tua kategorinya mampu, apalagi tidak mampu. Apalagi tidak mampu. Wajib anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, "Anta wa maluka li abik." Dirimu dan keluargamu, hartamu itu adalah milik bapakmu. Ya. Makanya kita harus memberikan nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua kita masih ada. Sobatku ya. Namun jika anaknya masih belum mampu juga, masih susah, kita doakan, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki buat anak saya. Berilah dia pekerjaan yang gajinya besar, yang berkah, yang halal. Terus begitu kita doakan. Ya sobatku ya, jangan tanggung-tanggung, kita doakan semuanya. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah masuk dan kita sudah jawab sebagian kecil. Nah, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada sobat rizki yang halal, yang banyak, yang berkah ya. Kita lihat pertanyaan demi pertanyaan. Namun di sini kami akan mengajak kepada sobatku ajakan kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang mereka semuanya dalam kategori yang tidak mampu, Ustaz Afin dan juga anak yatim piatu, yang kami gratiskan semuanya ya. Tidak kami pungut bayaran sedikit pun. Itu adalah usaha kami, upaya kami. Mudah-mudahan ini termasuk investasi akhirat yang ingin menjadikan mereka anak-anak yang tidak mampu namun masih semangat untuk belajar. Kami jadikan mereka anak-anak penghafal Quran dan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Silakan sobatku ya, jika ada anak yatim atau Ustadz Afin yang masih mau belajar tapi tidak punya kemampuan, silakan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini Yati yang di Tamuran, Pak Ustadz. Saya mau tanya, sholat tahajud boleh jam 2 atau sholat taubat? Terima kasih. Jam 2 malam, maka sholat tahajud itu diperbolehkan, atau sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah tasbih, sholat sunnah apa saja, jam 2 malam itu sudah diperbolehkan. Tapi untuk sholat tahajud dengan syarat tidur terlebih dahulu walaupun sejenak. Tidur terlebih dahulu walaupun sejenak. Meskipun sholat tahajud afdolnya adalah kata Rasulullah SAW, sulusail lail, sepertiga malam, kira-kira lebih jam 3, setengah 4 itu masih diperbolehkan. Kemudian beliau juga bertanya, sejuk di hati, sejuk hati kepuasa. Saya mau tanya Yati Petamburan, saya mau tanya kenapa anak saya selalu benci sama mamahnya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang godaan yang paling pertama kali dalam keluarga adalah setan menggoda anak supaya durhaka sama orang tuanya. Dan itu jangan kita biarkan. Kita buka edukasi, pembicaraan ya, pertemuan yang baik, komunikasi yang baik kepada anggota keluarga. Kita ajak bicara anak kita. Meskipun agak susah, terus kita ajak bicara. Komunikasi yang baik. Setelah itu kita doakan, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang bisa menyayangi kedua orang tuanya. Doakan, semua doakan. Setiap habis sholat lima waktu doakan. Jangan sungkan-sungkan, karena itu adalah senjata bunda ya. Sudah diikhtiarin, sudah didoain, baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terus kita upayakan, insya Allah satu saat Allah akan buka, Allah akan mudahkan buat kita mempunyai anak yang baik, anak yang menyayangi kedua orang tuanya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Bapak Anjar dari BSD, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya tata cara mandi junub dan apa boleh kita membaca doa menjadi mandi junub itu di kamar mandi, hukumnya gimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Doa itu yang pertama mandi junub ya. Mandi junub dulu. Tata cara mandi junub yaitu yang pertama ya, tentunya kita membersihkan najis yang ada, masih melekat.

0: kita bersihkan dulu dengan sabun dan sebagainya, kita cuci tangan, cuci kemaluan. Kalau sudah bersih baru kita basuh dari ujung kepala, kita niat nawaitul junub atau nawaitul ghuslul akbar an jami'il badani atau li ta'mimil badani fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi junub atau mandi hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu sambil mengguyur kepala. Ya, meskipun tata cara sehatnya, biar sehatnya itu kita basuh kaki dulu ya, jangan sampai ada rematik ataupun penyakit lainnya. Sampai kondisi normal baru kita basuh kepala sambil kita niat. Niatnya gitu, saya niat mandi junub atau mandi hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala atau wajib karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati. Cara mandi junub. Kemudian boleh enggak berdoa dalam kamar mandi? Biasakan kamar mandi sekarang itu gabung dengan toilet ya, dengan WC, dengan toilet. Nah, jadi doa itu tidak perlu diutarakan, tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati kita doanya untuk menjaga etika atau akhlak dalam berdoa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Aku Nanang Gonang, pendengar radio di Tangerang. Pertanyaannya, apa perbedaan antara wali Allah, waliullah dan wali setan? Bisa dijelaskan atas perhatiannya, terima kasih Pak Ustadz. Amin. Iya sobatku Nanang Gonang, pertanyaan beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sesi terakhir ini kita bersua kembali. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik sahabatku, kita langsung ke pertanyaan sahabat kita Nanang Gonang. Perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Dijelaskan di dalam firman Allah dalam Al-Quran, wali Allah adalah ala inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzanun. Ya, wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Ya, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih. Tuh. Ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di antaranya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Kenapa tidak pernah bersedih? Karena Allah yang menghiburnya, Allah yang menyayanginya. Kalau wali setan senantiasa bersedih, senantiasa gundah gulana. Karena kenapa? Karena kalau melihat ya orang-orang pada benar, dia sedih. Ngelihat orang ke masjid, dia sedih. Ngelihat orang berbuat baik, dia sedih. Itu wali setan. Ini secara umum ya. Jika secara khusus wali Allah itu ibadahnya sangat luar biasa, tapi wali setan tidak mau beribadah. Itu diantaranya sobatku ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wali setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih dari siapa nih? Ya, dari sobat kita. Ya, Pak Ustadz, saya kan ngaji juga, guru bilang kalau bisa dikodoin. Lalu saat saya tanya lagi beda. Mudah-mudahan anak saya mau biar suami saya di sana ada pahlanya. Makasih Pak Ustadz atas keterangannya. Iya, ini beliau bertanya, saya mau puasa buat suami saya itu gimana niatnya Pak Ustadz? Iya, seorang istri jika ingin berpuasa mengkodokkan suaminya itu adalah kebaikan istri yang luar biasa. Kebaikan istri, maka diperbolehkan meskipun bukan kewajiban. Kewajiban mengkodokkan puasa ya orang tuanya adalah ahli warisnya, anak-anaknya. Tapi untuk istri itu adalah kebaikan, bukan kewajiban. Sobatku ya, sangat bagus seorang istri yang mau memberikan kebaikan kepada almarhum suaminya. Itu diperbolehkan sobatku ya. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir pada season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal Pak Ustadz dari hamba Allah. Salam kenal dari hamba Allah. Salam kenal, sebut namanya ya. Hamba Allah Jawa Timur, Madiun. Saya mau tanya gimana caranya menghilangkan rasa negatif dari pasangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk menghilangkan perasaan negatif kepada pasangan itu buka komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan berprasangka, inna ba'dozoni ismun. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Ya, akzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu juga seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk kedustaan. Jangan sampai ada prasangka. Buka komunikasi yang baik, saling jujur satu sama yang lain. Yang kedua, saling memberikan penghormatan dan juga perhatian. Itu yang paling utama. Setelah itu, saling doa mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, meskipun tanpa diketahui. Kalau sudah demikian, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari Jumat 28 Agustus 2026? Kabar baik dong, dua hari gak ketemu Dai karena kemarin digantiin nama Aina ya, di hari Rabu dan juga Kamis. Nah sekarang Dai Lopez yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI dari jam 6 sampai jam 10 nanti. Apalagi jam 6 sampai jam 10 seperti jam 7. Oh ya Allah, jam 7 sampai jam 10. Apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin sama Hot In Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot In Cream original, Hot In Cream strong, ada Hot In Cream aromaterapi, ada Hot In DCL ini untuk redakan mati kesel leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream? Di follow dulu makanya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.id. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.